Zwilengwe ba lechene mipulu ndi ntupo masikati ndi ntupo ndevusiku ndomubikila mukati mundi zvinile mavati mozvitanila zibati mozvisungilila pasi ndomunginilila nhasi ndimitandu.

Cash and Kulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa le Zulu man. Ba tsi bona ba funa go setla emapetla. Ba nya gore fetsa.

Cash and Kulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa le Zulu man. Ba tsi bona ba funa kusetla emapetla. Ba nya gore fetsa.